Leo shukula ni batani januari tu artu mwaha unruhela habari ya samiteko sampira na batani wampula melu na ikali ni batani Gracinta Masura amsarni abiliu leoni sisa kaya batakale masipa malmo batani nimpika ni nyari wakati yowora mlokoso hiyo ni minutu miloko miraru ni minutu mitanu. Wanga sipunokuma provinsi ya Oniasa orata masuku